0: Mingachimeta itu, kasna nali bu sentiris pa samuho panika, naca rikus pa likawang gimang.
1: Are are caita seta ningga pa samuho yani, ama pinai caita kan ya pasi kaca musasun, sampi sun zamar je, official likiru yal cimbi tabaku cilka kuna, ma kuzo kuna, nya cangki kan seta.
0: Nika pa, kai pinris tu mari, taita maitu.
1: Ya, ya, sina kaca risun gasta, kuna sesta.